Borolai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris Beleng, kibu erang, abah bilong, abah jilon nalu le jani, ji alang ni kerinjau itu, ji alang kita buka kerinjau, ji kain ayau. Wo alang aja wo udah si, nama era ini dok nasanya. Ne ini mitil I mitil le, deng iskuale nama kua ini do al ke orang toga bamba, ke alah bilong. In kanges belen dok mitilin dio inges belen ki kwa kerngang alanga bilum na nim bilon dok bang awule jangwi ala nui kering jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela di azarma du den dio kaske du al bike ele min dok ya bana bunyungo na ababenga kibuz yalom ya kai wala ye anen kafi jiseri jitaisen pyabo na do aljike ya burnyo wana zelan baye illa ke ngala ay sikere kring na arking ne yenka kawe ira namake bilong awake bilong bas jalom udong songa alambei na indo baye al kwa songa ngere ti kunge na na ete akaungye ba na alasi kangi na kikira kwa kilunge alken oreto age ba ne ke mani age nama kanyana taringa kawe Nekim udah kau zaman nuat tu dengan dia nama mazial asalnya ada kena dah teroksi kala ngaki mama ngaki anya yang kena nasiyal asal buruk kena nasiyal asal rita kena dia entarang nama junga entarang bayai nama buruk totok putus seti kuah nama itu kau mesti ane in dah mulai sesungguhnya

bayla bago kay ngala dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alangis kergerka kitar kayenge de kitar kayenge gebo na longa dingang dosi kwa kenang aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kayenge na kitar kayenge gebo

na etena modo quel alan mitildigin kristo na embelen tulinginja na na din surci kwale songa tulera ngajelbo na alan inzikagil ine nama enkwar lompi lompin kwe bas jasi nas kwasi kikuro terifi yani lonkwen pi namas janas kwasi kikuro terifi alan ye kuro ini kwasi aladen kurin kwel ye namas kwasi kimale terifi alan si kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi do al den sursi bigipi asa songa tulei alan si kimale jawliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina aping songa tulei alan si taringa nja jau alan si taringa nja jalum na dokilla samalmal madgising gisi udonga jitipia marang ji gisi gis nyinti alan ki sejei yin ajamba walagal gisi gikuro jiti alan ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tili puto jaring alan si yang asi jitanga asjaba udonga tulenga si jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tuling si tulaja kila jisi kis tulile duya diimbara si jundis abas yetina daendora alang taringa ki malekau daendora adelonga lang taringa ki malekau niki jalung na tuling ki jarungale tulajang lompi si sejel ling jitanga jitangan juengile karajangwi walagal jundi na taringja taringjan dora tule kwangi alang kila utonga yundi ki kwan taringjangan dora duong kwe kingasi gis taringa pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga dorale kaule inamas jundinga songwa undul ide nama sejein koranga si jabung. Abaji jingo riit alji lompile yuel. Elabadini. Aba udonga si sasonga puto jel bas wai sasonga undul. Na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi puto gel. Nusursi tulegel.

donki kurang jari bas janji kuali jalla jalla undu lain nasie sa sama dongore indel kurang lain nasji sa sama dongore indel na dongore jeng ine nama ilong aldu udongasi impi alia kuali sama tulai na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingo kela amiba na au nadin sursi ken korangale ja nukwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit puldung korul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sasonga ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasi kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ila utik.

na kain keljam kwa ete ina ninkaring na magal askir kela dan bernamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela ade inkirsimo na asan kir kerka kitar kainge na kitar kainga gado na longa dingang dosi kwa kenga ngal dingang kundul nas kaw ilayin anasi kain kir kerka na ete na may nakaring na magal askir kela nas kaiti na dan bernamij bileki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kayang udonga kirkirka ki dar kayenge ne ki dar kayenge ke na longa dingang dotsi kwa kerna aldinga kundul naskaw ilain alansi ki kayenge.

naite namugal kuil alan dangirtimo la zikirtimo alkin kwa borun na borun namen kwa otanga allong songangarin borun tarinja nama dik janingin kirtimo na namakuil asan janingile kanyi janingi nama la kirtimo tong kwa sur alan kwa surin lotok tarika alan kwa sur lotok tarika we na alan sursis kanyentia kien taringare na janyingi dognoma longa songa ngarendi zijua zanki ala se janyingi burun tarere dik numaki guti njaylo kwakit al zi kinga na jurenga doke age yeng balong alang gutle putokerale elain na buru guti njakwel ananze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gista bun kirel na mbeleng al diem tawi elain na se gudom na ma dora buliti alang ila lole ongale long alang jijong na ine gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngerinti na gudike na tulle na dike na tulle ba gi aljola lan gudja bang ila si jamu al tulle kwang na jo na kejo na mani ara jera alan si tulle jiwi alalia kin dim buru si stare tulle ja na inalon ba duol gudja na gudjiwi alama njo kana al kuin barna kila dile songa tulle an asa guta kanga ba gibas ilayin giwiya san yansi yanyini na alansi yansi kura tulen a jauli alanke yan a kanya na alansi yansi diyan jayin tuleya zan diyan jayin tuleya na niyyen tuleke yini diyan surungiri alan tare tuleka wal na kakire kinyi na ba yiyen tare tuleka wai na kakire kinyi baylon aljijan na tare tuleya na kakire jina ilayin nasi yansi jauli namazi yen kiwe na kawe na tarika na margin jo aldi le songa tulle yang yasi asa jawle tiba indalang ji iran jo ilaing na duldin dio lompi al kwasipia ba delling si sokaja delling asan on du lianama ma wai na kila songan dio jinu jo la sanya si jawli otan kit se jiwi alan si kiwe na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kidal denga ratu leka na udonga siki ki tulinkawe na kika kirinkawe na sikiwe yengal namas kwa kerna si kaulia namas kwa kerna si kaulial ilain anan sikira kwa do kiwe yengal namas kila si kaulial ingala namadui na indala mbas dire yaula namadile nyaa

0: balla kan ga jam kwa daim barnaamij orren wudu anjaare na daim barnaamij orren wudu anjaare kerek bas wudu ngatul dama kundul na den kirsing na ete na makwel yani anang daim borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwela lan kabina dien kawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog daim junyungo ina lombal ke donga togi na ma idu dien barangu nyin na wudu ngakaldi na kotena sarra sur kago na ete na makwel alangi trik ila en kirtingo a madgisi nyingi na kwa djundi da embele dok na kwa disi te unkeri matning kawina do toke na ine mindinga zaki kee na kanji wala kariba a nama a mayramba na su pour sa trikani na kan na kala kiengal jam kwa su do ngane ba go mayramba na na kwa zi do bani
1: e osina profata longa kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefiana kank kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagika nalang itke gilal dang idike nas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundula dang orren dio ke ngalan kirsin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulei na doksi kwasi nan jwana ganna matu wo to bare kingo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam goba live ndel mang dombaing una kuzan karabaing na uika azangal daimboru zu kobo iding na kwa dengere nui kae alanges kabe na namato udo watu la kae na kwela landeng kirso azang kwa nyeding elen kalung namasgal kelkam
0: tulei na nagal gis inan taras gis kwa salim mba na namagani ne tirikare na dan tombolin dak dikelkam lalama kinga na kae.

tero ke inga ala metil digin kisimo ko inga ala na dai metil ete gali meleng atsa bot aran du kello asa du bot du barasi aran du kello asa du barasi bot aran du kello na imitil jamaili maski ngasih otak tu lagi sepuluh dua berasa buat aran dua kilo, nama kamu ni deng kisimu na marang nama totok kamu na ititik kisimu alang deng arah karang, deng arah nama imbeleng imbitirin dia, dua al elenga le ka, au kual elenga le ka, awule dua hosi mani ajalbo. Tu hosi mani ajalbo isde duo asaji aya duo asaji in jalum al inang long kege lo tababu duo aisa gi in breng al inang ja neye apiba dembele ajeibu ane alang betiling aratu lekarang kem ko ada sutu leling kwa ini dio menen duo aise menen arinanja na arinanja al inam beleng al beleinam beleng na ye apib na ye apib ila bele si giro ayab kangi na bele la aba ki se ya kanga pib na den a nukta ngale duo aisa menen al dua sembilan kuskus nengi tahu omol mol nengi kilo puru nengi as jarumba nengi as jarumba dua ke nengi si tahu omol mol ke bere nengi kilo puru nengi dia ngarah jarumba nama imitirin dia keing asa dua buat aaran dua kilo.

Kemakian lain jika ia rimbeleng kwa al ele ka kwa ele ka tore ka ing ele ngale tabung kwa kini kene nang kundura kwa kiri ngale al kian bulungale dera kai na wata kian ngas kai na mening kai kai na makene na ele anzo ngale kol nang kol ide na song kumi na kila kwa dok namas sazwa kumi lealba daim boru der era ala school nama kerja kilul nama kita kuat kerana kini kini saya nama sebut aran tu kilul ini nama yang beleng induk ila yang dia ke rantai arah karang aja nanti metil beleng nak ayuh uang ah metil asih semua kinas kuasa ke beleng siang kami induk digi alang dia le kun kauli na alang kami na surti kuel awal nama kuat dua do hosi mani ajel do hosi mani ajel do asigel dual dingel ngwa la dual ke ngara ele aburinho ba nama jel na la ndi mani nama jitkello na kwasonga ngere a kwa kelan siba kan kweli alen kwasi ngwa ali riyai asaye kwasonga si iwi na ela mande loy gi aba riyang gi be ki ngalan jang mani bas ki ngalan dia jang kan na ki ngala ji jaram tamam ay dole keen de kinge nange ngora to bang nama ilayni na ba du hosi manejel endalang ila du mun kinas lodi leje ji azalam ba ne ji ko nangi kweli di di ngore in dok emitille ke na dok emitille ndio ke du elalang ji wen jwel al di mane aba ayenga namas bot aran du kelo ni warian kwa al kwa kina la tuwa le kina la maskwasi bot arandu kilu iste do aisa gisim breng al inanja naye apiba den naye elabelesi apiba elabele ilong aisa do bele bele rindike na kwa aisa gisiko naye gigis bele alja gigisim breng aljana era belesi apiw gi onyawana den ratulle nyirang natulle nyigil indo kapi na kabeleng na yek yena semankaina a na yapiw yamamang erikerpi na la sapiba ajijibere nima elayni gi erisi aljwela lanja banden ratulle nyirang na duese bele kwa do banden ratulle nyirang indosi indo embelesi kangis bereng na kangis bereng alang a na embelesi ade atu lelai ula tu leba aba tu lei ji bazalum aba do jiti ji bazalum nama elai na ki kwa songwa kein na skwa bela kamia alan kawal ni yeng na mondent kwa sikawe na elai ni ila dual besa bele ali inanja na ke ora to abamba de embele na ra menin tulle njigil embele la ku ngala le taraslai ula tarasai ba aba tarasai ba ajaba ndigi kerle namen kwa dok ingaldin deng dio do namen kwa du aise embeleng al duese kuskus beleng nang gitabu omol mol nang kilo kuru na ji asgelun

0: asan sok ker kaiti na kibora batai na kibora
1: namasin kaiti ingisin wa alambay kiwon kona bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kanga na kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور.
3: Lakang ala ay bendeling mang kakiribang dok sa wakin soge saming kiboray saming dok kilmay si moy na ila ago dok alan si kaing biranga teseska kidal deng in kirsing namado kwela lang kel na kirsing o biranga perigyanga di kaing na kel na kirsing o alan deng ara tole karang kidal dok ewal deng ara karaba uwi san den domborole in namagis aning ken tulingan beleng isa monko ken tulingan beleng na nama inwalang is illness agodok na kese dilobari tarasindi na inga na umo neste sa kital kayi na kwa unsi nga kital ilong asankalum so ke boray namasete muro na inga ke boraina brafatai dog ingusena inga tarasending 25 kenga namado kelalam belengan ken sengan kemba ke inna kel doga sankago inal waring dog dingan kethingo kinna namakere again namakelangis anin kaule loal era dog kenga na injili ngiye lompingko ekie na namakelangis kentulinga kerga kerga kaule kentulinga dog kerga kitaline kenyi namakelalangis kawal tarasin liaye lompingko namak era nama kwasi bulo ile na kenyi nama kwadi nkame ay long na kwen kame monkwe an monkwe ibrahimin tabai ki gabale al monkwe ibrahimin tabai kiningi na nkame monkwe al kwa kerngan den tabai songaire na ilole kwadi sinama den arakari nasa kuroba wala gal den arado tulya karulba la ine kidik alle alba era na fago yegal kwasi ile la nama singwa na ka bingase alangis ingwa kisense al ibrahim kaba ila sale ka al anga ila sale al wo ibrahim kaba ka al anga na kisense nen madu kwase infaleti ina densei ila unga le dogele ina lompi na kuye lompi na utonga senye tinye pia nan ken kwa nyetin riberel bake do baden garin ren enga ina kwase na madense empaliti ila sale al ibrahim kaba kal anga wal gal kal anga na kaina lole na bringi ne domborendio ina namas kwase empaliti kisense kin ibrahim nama isagin nama yogubin kinal kele kringiren egel kin dogal kuliyene de dain dombre taguni den dio kenyi kinal kul den kringiren kere na ina namas kwase na unse na empaliti la una kwade se akele ba ila bele se na lang na ila sale al ila ye dog namas do kwasi ngwa ye taban wal gal ye alka ye na resingo dembele la resingo taban nama dembele arami ngan dembele nga na ye elalo nama gede sale ye nama gal filistin nga mbele al inalang enga na ilo le nama dogi ye kidik al kwa kenis utonga se longa dingan shakken kawaba erikena ilonga lang eng wal gal erikena engana kwa di abajal na jumo adi ilong nama salanda mojtama adi ilong na jumo na kwa kerngale dog ban jumo ridika ba kena enga wale indeling ban jumo na kenis ele risi iting gal dakawe mara kise nama ilong elerisa sa galdakawe bankawi nama galdakawe mara deng erden dora itasenke kumal asenke imba ille abani fena rugiende nditinge aba ille abalompinde mbelesi de lompinse de mbeleke la walgalse yom lompinse bagika walgal lompinse skume ane esikimule la sale mungkin nasim beleki butu pago in ual ina nana nana nana long na ilole nama yei na kwa utonga dise shakne ko mara utonga dise ene gido aba jongone jegila aldo elna pia ele risi kwa se pakat poldung ina kalyo ba inari inen yala ba jibasin giu indo ken wuto al elna pia ke kwa

kibara ina kibara fata barra ki gabalai ki sense konjol enga sason elouna a arka akena bata ban bais lombal arka kena gal barnga gal u ais baba u ais baba alangal duo inkwa dok arka ala kibo ki gabalai barka ki se songa giske gabala me la una tin songa ke lingo na gal arka ake aba illo le baso gisi nama e kinan kame barnga ten sokle ten sokle aba ni fiana kwa kinyet tinkel na sursi ko ngita rasin di kika enkel ma ria ke basan kirin sai nama utanga songwa gelka di ngirsi ngoy ten sokle ka ingwa utanga domo akin al ilonga san kiga

ti itin galdakawe maraki se nama ilong elarisa sa galdakawe a bankawe nama galdakawe maraden erden dora itasenke kumal asenke imba ille abani fena do gende nditinge aba ille aba lompinde mbelesi de lompinse de mbeleke la wargal se yom lompinse bagika wargal lompinse kume ane esi kimule la sale a mungkin nasim beleki butu pago in ual ina nana nana nana long na ilole nama yei na kwa utonga de se chak ne ko mara utonga de kene gido aba jongone jegila aldo el napia el risiko ase pakat poldung ina kalyo ba inari a inen yala ba gibasin giu a indo ken utonga el napia a ke kwa kernang tok ala geba ke kwa kernang al kergelge kwa de nama yenen kam a ye kaba kaba dog min ibrahim ka kyan atene ale a ye al anin ke al dawutin ken ken ani ken atene ale marang a kise el lole a kwasi nama yanas gadal ina lampoy marayal el napago kise namas kwasi ngwa bi yo hanan galdenan ala baba wala bi asan imbalum a al ken kwa al bi bayna dieng imbirsing egel ken kwa ka al dieng ewel anga ina la lomba al yeng ewel ken na ilole namadok deng bele asabeta kwasi kise kwadi namadok kawngi ye kwa nyet al ken a kwadi dien dio kwa a tolleng abakeni wolgal kwa riang abakeni wolgal kwa kital tinkiyon kilo kel kwang bela kela me bakeni a elalole kwadi dok dembele elasi namake sense agel ke a na dembele elale kwa itiel ki joros aminga na kwadi gal ken tabomele ina karotia ba egel imbele inangal sey yembas kengan utoma to yakelele kertintia kela al kela kwa tor kengna inkami induo al era yala ba wala induo yala ngai ba do era saki kalomalang era ela duo alki jalon kere wala alki no kere a ye kwadi namas kengi na kela kwanke imbele si inalam puto kere marang ela tinle yeng askal ngi ba kembele kela yeng kene senara arrakawe a kela seanse ala ge ba kela bukul koronge inalang ela wuna yeng tsungang re kaung na kwa koronke mbele nga se kelingi na kwa wori gan ke mbele nga se tagin kwa tare ne Allah sin ka bana kaung ela nge songang re keleng erbetin tare gene erbet lo bi lual ne fia na rito leke yero gi de karal do bo undul na kirel ala nge rito le ndeng ara ran wala el rito le si jegil kwa ay kawe ala nge dok el na tar yebi asan tar ke la lole ababa wona bagile min tore dogal illa da en dombre to indio takwin le aba jona jegila ela sale al lompi wo adam setewa na le adogie na dien yena ama awasipia ela sale ki se al nefiana sie lompi wo adam sin se kwaji ela koro ala jamba aba ela koro jami ji alma jusung na den jusung ina lomba den way al waitel la ajane surie no wina roke nangal sur nangal surke nangal jasat ke namasun kwa jabani fiana in kuru se yiken kuru nyetin dio al jamara in sala nyamma mara in sala jami egel alamba yusun den way namake ka den way namay na lomba alan ki sur way den way namay ilungi alan ki ru way walgal ke muto ki dalia awol yenki lompis den taz le kayin na de wasila ke den taz le ela sale le wasila ina la mubashir alamba juwa ila un aliyene fena ila recipia aliye lompis eringi na kisense marela lule na madugi erbet anga na ila ki awandora na masawa silongala awa taba na magalye na mengwa gal eriale kwele na ami egel den duwa nse dogala meni den duwa nse egel albaini ila lule den duwa nalba ami ming ide na maye na dembele korongia inkidik na madugi enese na ming etenti ledo kwa keing abaduwa jel asambele joa unse se karele ba korongi sisi kere na ilole asoi sami ndok kibora ina kibora batayi na magal seti nguro na mazgal ingo na inga na madogo la ngisi mwatando kwa sikerdoge na inga dok kainse na kirsen dok daimbele na luarende en kirsen al kwa kain na karele lang kwa dimbele na kwa kitar wari age kwa wari anke mbele na se kela kame ba kerek ela une en sibas ila ewilinye alan kwa koronke mbele na se kela kame kela nama dok ma asin asongwa kirsingo kela ling yen nama erbeten ken tarege erbetale duoti na lompisi lompisi iringi walgal lompisi bagyafya ba allompi yei na lompi ela lole ali irikatorik yesi bago na dungere yawe mingi dalba lompi yesi dungere yawe